slogan. Aza win menema na tutsua. Uri pasu suan taswa jaran tasuvaro. Pusara jan janusun. Pacilah matai.